Begini ini adalah saya Orkestra Besar Nei Songs Besada Das Medal Wazir Koi India Misal Dini Me Jagjit Singh Ki Bahut Badi Contribution Hai Jagjit Singh Ne Hindustan Me Wo Daur Shuru Kiya Jahan